Hayya ala s-salah. Hayya ala al-falah. Hayya ala al-falah. Allahu akbar.